keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Kota Bandung simak, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

pmb.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: IFF.
1: Saatnya tetangganya tiba, nuker di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran. Pop Indonesia?

0: Indonesia terpopuler.
1: Betul, mantap betul.
2: Hanya di Maya,
0: hanya
2: FM.
0: Di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Lingkungan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
6: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM

0: JFF.
1: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: Aplikasi, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM
5: Maya FM

0: Nuperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: di Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remting
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung
1: @98MayaFMBandung.
4: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Sibang, Duta Remting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
0: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa henti. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: My FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia?

0: sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kampus.
1: Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: kudu perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Produksi siaran LPS PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
4: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
4: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
3: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
5: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
6: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
5: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
3: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
7: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
8: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, mobilitas sosial dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
7: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabid pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura balai kota untuk menemui mahasiswa. Dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
1: Nah, hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyambut kedatangan Mahkota Binokasi di Gedung Bakorwil Bogor Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasi ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi. Tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang, beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang Larang. Jadi ini sebuah kehormatan.
3: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasi akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudat. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
3: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skup Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
3: Dalam diskusi antara PRS SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRS SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Saatnya Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: My FM. 98 My FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Perbaikan jalan di Kota Bandung terus berprogres. Pendidikan politik penting untuk generasi muda. Persib janjikan kemenangan hadapi Persija. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDA BM Kota Bandung terus melakukan pengerjaan perbaikan jalan di sejumlah lokasi. Kepala DSDA BM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan perbaikan saat ini merupakan pekerjaan kontraktual tahap 1 yang dilakukan dalam 10 paket pekerjaan. Sejumlah ruas jalan yang diperbaiki antara lain Jalan Sunda, Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana hingga Cihampelas, Sukaraja, Gunung Batu. Sedang untuk tahap 2 terdapat 11 paket pekerjaan dan tahap 3 ada sekitar 12 atau 13 paket pekerjaan. Rizky mengatakan pengerjaan harus dilakukan di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga. Untuk perbaikan jalan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah meliputi perbaikan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.
2: Sekarang yang kontraktual yang sedang berjalan, untuk tahap 1 ini ada 10 paket pekerjaan. Yang sudah selesai baru paket Sunda, yang sedang berprogres Jalan Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana yang mulai dari Cihampelas, terus Sukaraja, Gunung Batu. Nah ini yang sedang berprogres. Nah berprogres itu bukan berarti, tapi ada mulai tahapan awal pengerjaan di lapangan ya. Mulai ada perbaikan salurannya dulu, terus kemudian apa, sehingga overlay itu nanti finalisasinya. Iya, hot mix. Nanti tahap 2 ada 11, tahap 3-nya ada sekitar 12 sampai 13 ya. Kemarin harusnya tahap 1 ini 11, tapi satu paket pekerjaan gagal lelang.
1: Pendidikan politik dinilai penting bagi generasi muda, karena di masa datang merekalah yang akan menjalankan politik. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, usai menerima kunjungan edukatif para siswa kelas Madrasah Aliyah Al-Kahfi Bogor di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bandung. Ahmad mengapresiasi positif kegiatan kunjungan edukatif sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk kalangan pelajar. Pasalnya masih banyak generasi muda yang belum mengerti politik. Menurutnya partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
3: Ini kegiatan yang sangat positif, bagaimana kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, ya, dalam hal ini kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena tentu salah satu tugas DPRD ataupun partai politik adalah melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat yang hari ini banyak mereka buta politik. Padahal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan atau minimal tahu tentang hak dan kewajibannya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persoalan dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga saat ini masih saja terjadi. sehingga kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dengan Kejaksaan RI menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan, dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI, berguna untuk memantau dan melaporkan permasalahan dalam program Indonesia Pintar atau PIP sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.
0: Oleh karena itu, kami menyambut baik uluran tangan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi bersama Kemendikdasmen mengawal erat program Indonesia Pintar ini melalui Jaga Indonesia Pintar, Jaksa Garda Indonesia Pintar. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan, serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI untuk memantau dan melaporkan permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan platform ini bisa meringankan beban pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dalam menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Gubernur juga berharap dengan adanya program ini akan menambah jumlah siswa sekolah dari kalangan kurang mampu di Jawa Barat.
5: Dengan penguatan program ini sesungguhnya meringankan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap biaya pendidikan dasar dan pertama, SD, SMP. Dan kemudian juga meringankan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan problem pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, anak-anak yang untuk jenjang SMA dan SMK, karena kita juga punya alokasi. Dengan penambahan biaya ini, maka saya harapkan anak-anak di Jawa Barat semuanya tidak lagi ngomong kaya miskin, orang tuanya bisa sekolah.
1: Persi Bandung mendapat suntikan semangat besar menjelang duel panas menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis kemarin untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung yang sedang memburu gelar juara. Di hadapan ribuan bobotoh, Kapten Persi Bandung Mark Locke mengatakan timnya saat ini fokus melakukan persiapan maksimal demi membawa pulang hasil terbaik dari duel El Clasico Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan terus meningkatkan intensitas latihan agar tampil optimal saat menghadapi tekanan besar di laga tandang nanti dan berjanji membawa poin dan kemenangan.
6: Hey, semua pemain di sini, kalau kita dimanapun, stadion dimanapun, kita berada buat kalian. Dan kita berjuang untuk kalian, dan fight dengan harga diri buat kalian. Semua di Indonesia tidak mau pasti 3 kali juara.
7: Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BJB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Wonder Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: dan jaringan program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 98.9 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Hanya FF.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: BPJS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hei, ikutan bro.
1: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke,
2: JJS 36.

0: Ya, sobat Maya, udahlah, nggak usah pusing-pusing ya. Apalagi hari Jumat, Jumatnya harus semangat. Oke, okay? Let's go, kita JJS36 bareng Maya Indah Rahman di hari ke-8 bulan Mei tahun 2026. Nah, sobat Maya, kalau misalnya sekarang mau ikutan JJS36, langsung aja kirimin WhatsApp ke 087770809898 atau nanti bisa buka line telepon di 5441398. Oke, okay? Sobat Maya, kalau misalnya sudah siap, langsung ya. Pokoknya selama 3 interval ke depan, Maya akan puterin lagu-lagu favorit yang disuka bareng Sobat Maya. Jangan kemana-mana, karena sekarang sudah waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

wabah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FF

Selamat menunaikan ibadah salat asar, Sobat Maya. Kalau udah, Sobat Maya langsung ya stay tune lagi di JJS 36 di 98 Maya FM Bandung. Oke? Okay? Bisa request lagu favoritnya Sobat Maya. Via WhatsApp juga boleh ke 087770809898. Telepon on air juga nanti ya jembatan di 5441392. Maina juga udah update nih Sobat Maya ya. Sobat Maya mau request di Facebooknya Maina Rahmanyu.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.

98 FM Bandung, Pilih Radio, Pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Ada sebuah lagu miliknya Hijau Daun, Sobat Maya, Ilusi Tak Bertepi. Ini salah satu lagu yang di request oleh Bungsu Cika Putihan. Halo Bungsu. Pokoknya jalan-jalan sorenya bareng Hajah Maina duluan. Terima kasih bareng Mama Sanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stepani, Kang Dian Sah Cicadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, Tetati, Napi Ayi, Limandudin Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang lagi rebahan. Memang Sobat Maya enak ya, sore-sore udah nyampe rumah rebahan sambil dengerin JJS36, apalagi lagu kesukaannya diputerin gitu. Jadi rebahannya langsung, aduh, bisa-bisa rada ngelenyap sedikit ya kalau sore-sore gini. Apalagi kalau Sobat Maya dari subuh gitu kan sudah beraktivitas, berangkat kerja, terus sekarang sudah mulai siap-siap mau pulang. Ketika kita rebahan sebentar, bisa-bisa nih Sobat Maya nempel langsung lep gitu ya. Oke, nanti Maya akan buka top upon Sobat Maya, siap-siap untuk Sobat Maya yang mau ikutan JJS36. Pokoknya hayu ya, kita gaskeun. Apalagi kalau Sobat Maya sekarang lagi kangen banget, pengen diputerin satu lagu atau lagu-lagu yang benar-benar disukai dan juga dicintai. Maya punya satu lagu nih Sobat Maya, untuk Sobat Maya yang tentunya suka banget sama suaranya. Wanita cantik, pintar, yang satu ini.

Wahnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kami.

0: dong, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia?

0: Oke, Sobat Maya, boleh main akan boleh telepon di 5441398. Jadi Sobat Maya siap-siap aja untuk yang mau request lagu. Mumpung ya dengar suara Maina yang lagi kangen, langsung aja digaskeun aja. Oke, ada siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 bersama Tamina, tim cantik dan saleha.
0: Hei, Mansur Padin, gimana seraknya udah sembuh?
1: Masih kena sedikit gitu enggak?
0: Oh, enggak apa-apa, turis sedikit Maya, yang penting kan sudah mulai membaik gitu ya.
1: Waktu hari Senin sama Rabu kemana lah Maina?
0: Aduh, pokoknya mah.
1: Kemana? Enggak dengerin.
0: Lagi ada gitu. Kerjaan, itu tuh jadi enggak bisa siaran.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi sekarang tinggal rereh nak sekarang mah gitu.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa?
1: Cari Dona.
0: Boleh, jajah si gendemnya bersiap. Oke.
1: Kirimnya ya? Ya buat penggila tetan lebetnya.
0: Acan.
1: Itu buat Teh Nado, Teh Imas Dua, Teh Takuya, Teh Anendani, Teh Yunti Mindi, Teh Sumi. Tadinya
0: Sok
1: Sati, Muasana, Madina, Madini, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jainal Aris, Seri Kurniawan, Cepu Santria, Henny Target, Kang Jajang Jalak. Tadinya Mang Nono, Mang Nana, terus buat Mas Ari Prabon, Babi Acu, Kang Agus Ote. Tadinya
0: Sok Sadi
1: Adik kumpulin lah Kang Sedayanya lah Sobat Maya gitu.
0: Oke, spesialnya
1: sama saya buat Teh Minanya berangkarakan lah gitu. Mungkin ada pekerjaan gitu, kacatan serasa gitu nya terlantar ke segalanya di kampung di Cina gitu. Serta sehingga gara dikasih memungan gitu Teh Minanya.
0: Atau Nuhun, pilih radio
1: ya, sami, pilih sama Yaman, tapi lagu-lagunya pernah beda, mereka yadar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mansur Parihin yang selalu setia dengerin JJS 36 bareng Maina Rahman. Maina play langsung lagunya.

miliki. Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio pilih maya, mantap lagu-lagunya. Selamat sore buat Wagon, apa kabar Wagon? Yang baru pulang kerja langsung stay tune di JJS 36. Pengen banget lagunya Wali yang baik-baik sayang. Jalan-jalan sorenya ini bareng Amti Bara, Koswara, Alam Bolam, Kang Lukman, Aki Kanha, Sri, Kang Sri, Mama Shanda, Teh Nois, spesialnya buat Teh Meichan aja. Terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Febri Acu si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Ikutan JJS 36 pengen Dewa kangen. Janjian sorenya baru sobat maya semuanya. Neng Asih orang Cipat Ujah, Nia orang Cinta Asih, Nurul Aisi, anak kelas 98 buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Aisyah Ika, Dian Sang, Inu Capi Sandria, Masur Parhin, Alam Bolam, Jaina Aris, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Shanda, Nando, Milela yang Dut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik and baik hati Teh Maina Raman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH UU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: My FM.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Oke, sobat Maya mau request boleh di 5441398. Maina masih ada waktu dan kesempatan ya. Tapi mau nyapain dulu ini buat Muhammad Kesatria Esaika yang pengen banget lagunya Paralyze yang dari Agnes Mo. Oke, ditunggu aja sebentar lagi ya. Manana di Gunung Asepan, apa kabar? Ikutan aja JST36 bareng Teh Maina duluan, Teh Nur Budi, Teh Nais, Teh Nia Banjaran, Teh Mas Jua, Teh Takuya, Teh Dian, Teh Rindu, Teh Sonia Mansur, Teh Nado, Teh Sri Amalia, Teh Mimin GM, Teh Isa, bareng sobat Maya semuanya. Spesialnya buat istriku sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Ada orang rencam menyer mancok Teteh Damang, alhamdulillah hatur nuhun. Ini buat Kang Dadang dan Teh Didah, asik. Terima kasih sudah selalu session di JJS36. Boleh ya kalau misalnya mau request lagu Kang Dadang sama bebebnya, langsung aja mau diputerin lagu apa. Maina punya satu lagu dulu yang disuka banget sama Barbie Acu, si pejuang cinta, pengen Dewa yang kangen.

0: Ibnu Farudi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Maina mau nyapain sobat Maina yang sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Hai, ada siapakah yang sudah komen-komen? Sebentar, kita buka dulu Facebooknya ya. Ada ini buat Mamah Keisha. Selamat sore Mamah Keisha, apa kabar? Terima kasih loh udah selalu stay tune di JJS 36 ya. Dari Dubai, hadir cantik. Pokoknya Jumat Mubarok, boleh jangan tugas. Salam kanggo sobat Maya Sadayana. Oke. Okay. Ada Deyani Sopian, Bunglon hadir, Neng Maina Rahman. Hatur nuhun. Terima kasih Bunglon. Bunglon teh apa ya? Bentar. Lon-lon kulon gitulah pokoknya. Pokoknya terima kasih buat Deyani Fitri Sopian. Abdullah Saib Ramadan hadir di JJS 36, Ibu Mega Utami juga di Gandasari, Teh Maina cantik hadir. Mang Nanar GA di Gunung Asepan hadir, Teh Maina derah. Ada Agus Oce, Marga Asih telat hadir, Teh Maina. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Ada yang suka banget lagunya ini nih. Tadi siapa sih? Lagunya dari Tata Janeta yang Penipu Hati. Sebentar, siapa ya tadi tuh? Oh oke, okay. Neng Gelis, Teh Maina, ini sarang Kang Aep di Cikeus. Pengen banget lagunya Tata Janeta yang Penipu Hati. Nih, Maina play ya. Soalnya aku pernah berjalan seperti melayang, tatapan kosong, waktu itu terasa mati rasa. Lihat air bah seperti kolam renang. Gitu cenah.

Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Saking cintanya sama Persib Bandung, Sobat Maya, wah pasti banyak juga nih di antara para boboto, para Viking yang rela nonton jauh-jauh dimanapun ya klub kesayangan di sepak bola kita ya Persib Bandung tentunya bertanding. Alhamdulillah kalau di Bandung deket ya, apalagi kalau misalnya di luar-luar kota yang terbilang jauh, kadang memang Sobat Maya dijug-jug. Apalagi Sobat Maya sekarang nih ya, yang tentunya kita akan sebentar lagi menyaksikan gimana Persija versus Persib. Wah, wah, wah. Aduh, ya Allah, semoga semuanya berjalan lancar Sobat Maya. Karena memang yang namanya Persib sama Persija itu pasti terbilang cukup seru, cukup ketat gitu ya. Bukan hanya pemain bolanya tapi para supporter juga. Kalau mainnya sih berharap ya, entah itu Persib, entah itu Persija, ini bisa para supportannya itu bisa menjaga yang namanya kedamaian, keamanan, perdamaiannya untuk kita ya. Apalagi ini Sobat Maya, terbilang duet panas ini dipastikan yang asalnya digelar di GBK, Sobat Maya, dipastikan tidak akan digelar di Jakarta. Jadi akan venue pertandingan Persija dan versus Persib dipindah ke kandang Borneo FC, Sobat Maya. Tepatnya yakni di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Wow, mesti ke Samarinda, Sobat Maya. Belum lama ini memang Kapten Persib Makhluk tiba-tiba mengeluarkan klarifikasi jelang duet tersebut adalah sebuah permohonan maaf karena sempat mengajak boboto datang langsung ke Stadion Segiri. Karena memang kan ada aturan juga nih Sobat Maya, dilarang para supporter itu hadir untuk langsung ke stadion. Jadi dua-duanya, entah itu boboto, entah itu ini apa Persija, The Jack gitu, ya udah nonton di daerahnya masing-masing. Kita bisa support untuk menjaga, yaitu untuk menjaga yang namanya perdamaian ya, untuk menjaga yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Ya udahlah Sobat Maya, yang penting gimana caranya ya, kita para pendukung nih Persib Bandung itu bisa mendukung kecintaan kita walaupun dari jauh gak bisa langsung nonton ke stadion. Okay? Semangat Sobat Maya, hari Minggu. Kayaknya hari Minggu akan terasa lebih sepi dari biasanya, kadang pada nobar.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apple dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Ya, Sobat Maya, memang harus slow tapi but sure, Sobat Maya. Ya, pelan-pelan tapi pasti aja, oke? Okay? Mama Dini dilema hadir. Terima kasih Mama Dini. Ada Nado, apa kabar? Hai, mau on air. Request mau salam-salam tapi Mayanya enggak ada. Jadi sedih, cenah. Nah, hanya tiba-tiba ada on, tiba-tiba off gitu ya Nado ya. Semoga Nado bisa request lagi, kangen sama suara Nado soalnya ya. Terima kasih Nado. Lalu Maina juga mau nyapain ini Kang Yadi Suryadi, apa kabar? Kang Wawan Manoko, kumaha damang? Kang Deni Sutrisna di Cimahi ya, hatur nuhun. Terus juga buat Gina Pojia, ada Abdullah Saib Ramadan dan juga Nopi Rianti. Terima kasih. Nah, Maina punya satu lagu dulu nih Sobat Maya, spesial untuk Sobat Maya yang nyimak JJS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Oke, Sobat Maya gak kerasa sekarang sudah memasuki interval ketiga. Tinggal sebentar lagi loh. By the way, memang kita doakan aja nih Sobat Maya, Persib Bandung nanti ya, tanggal 10. Tanggal 10 bulan 5 tahun 2026 tentunya di kandangnya Borneo FC akan bertandang Persija versus Persib. Pengennya sih di GBK, tapi memang entahlah, banyak pertimbangan juga ya. Ataupun pengennya di mana gitu yang enggak terlalu jauh gitu, karena memang mau tidak mau Sobat Maya, kalau jauh kondisi para pemain juga mungkin akan berbeda dengan biasanya ya. Tapi apapun itu ya, kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung bisa mempertahankan gelar juara. Ya, kita doakan aja nih Sobat Maya. Pokoknya untuk Sobat Maya yang tadinya pengen nonton langsung, jangan bersedih kalau seandainya ternyata tidak bisa nonton langsung. Semoga walaupun dari jauh, kita bisa memberikan yang terbaik untuk dukungan untuk Persib tercinta.

07853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Hari semakin sore, Sobat Maya. Gak kerasa. Untuk Sobat Maya yang tentunya sekarang lagi di perjalanan menuju pulang, hati-hati di jalan, semoga dilancarkan semuanya. Pokoknya main ucapin terima kasih untuk yang selalu stay tune di JJS 36. Pokoknya lancar-lancar sadayana. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Dan tentunya nih Sobat Maya, di hari ini kita mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih waktunya. Dan waktunya Maina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

0: sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: pengembangan diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: JFF.
1: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sibang, Dupar Di.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti.

0: Subang, telepon 02604178853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM 98, Maya FM

0: Radio FF.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: WFF.
1: Saatnya Bebek Reyes tiba. No parenting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

Kediri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 Maya FM.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung. 98 Maya FM.

Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di 98 Maya FM Bandung.

siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Jalankanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanin khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal maliku, Allahumma antal maliku anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'tarabtu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayi'aha la yasrifu anni sayi'aha illa anta labbaika wa sadaika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru la syailaka ana bika walika wa tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu ya Allah atas semua keberkahan yang telah dilimpahkan kepada kami dari berbagai macam nikmat yang dianugerahkan kepada kami, terutama nikmat iman Islam yang senantiasa bercokol, yang senantiasa mengakar, yang senantiasa kokoh dalam hati kami, dan juga kemampuan rezeki, kemampuan yang diberikan kepada kami sehingga dengan keyakinan itu kami bisa melangkah menuju ridha-Mu, kami bisa bergerak atas nama-Mu, dan kami bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu. Semoga nikmat ini selalu ada dalam jiwa kami sampai kami menemui-Mu, kehadirat-Mu mempertanggungjawabkan semua amanah-Mu ya Allah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini alhamdulillah kami atau kita semua bisa beribadah kembali melalui gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati di 98 Maya FM yang dipancarluaskan dari Komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah di hari Sabtu ini, hari yang ke-21 di bulan Zulqa'dah, kita akan bersama-sama kembali mengabdi, mengkaji, dan meneliti, mengevaluasi semua yang pernah kita lakukan, terutama dalam Tahsinul Qur'annya. Arti Tahsinul Qur'an itu bukan hanya sekedar bacaan yang bagus ya, bacaan yang benar, tetapi juga mengkaji apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari ya, semua itu adalah merupakan perintah dari Allah, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an sampai tartil. Wargi Damar Hati, kumaha daramang, sing daramang sadayana, utamina damang manahna. Insyaallah ku ayana damang manahma, amalna oge bakal sae. Ya. Amalna bakal sae, bakal hati-hati. Sabab naon? Sabab awal tina hati anu salim, ya, anu sehat, itu anu salamat, maka akan melahirkan dan menggerakkan amal, juga amal yang baik, amal yang sehat, amal yang soleh. Mangga hatur nuhun perantas ke informasikan tuh geningan Bu Asih, alhamdulillahnya dinten ayah nama cenang goncerang, saya pisan hatur nuhun Bu Asih perantas masihan informasi anu membahagiakan. Sok sanaos ke cenah moal karesek oge membahagiakan. Sabab naon? Sabab parantos masihan informasi gitu. Ya, oge atuh nuhun nu parantos naroskeun ya. Sok atuh bagaimana ayeuna nyimak teu anu naroskeun ya. Nyimak teu oge informasina kumaha ya, margi naon, margi
kalintang di Prayogi Kegananya. Ya kami mengajak kepada semuanya, Sobat Maya, wargi Damarhati, hayu orang diskusi, hayu orang ngobrol, gitu, ngobrol berkenaan iman, gitu. Margi non, margi ayah sebutkan dengan mun bahasa santri mah disebutkan nanti nyata non malam cok ayam malam cok makan malam terkadang kena malam wae kayaknya itu nyata malam bina iman dan takwa gitunya atenapi suasana atenapi tiasa lah bagai pagi ya untuk membina iman dan takwa itu ayah malam ayah pagi ayah siang sore dan kapanpun ya iman dan takwa itu harus dibina. Apa sih bina itu? Dibangun ya. Ayah bina teh bangun rahimakumullah, dibangun, dipupuk gitu. Hatur nuhun RCM ngeresek. Itu kan si puling menggumuh jeng bade ngeresek bade ngoncerang oge non sabab na alhamdulillah ya alhamdulillah para atas darangan si puling inti nama kalinya gitu ya tapi sok saras ngeresek mudah-mudahan tetap tiasa disimak na. Atau beralih karena web ya beralih karena aplikasi karena web ameh ngoncerang gitu ya sok dina web masa ya atanapi saur teh titin mah cenah dibengkeut dibengkeut ditalian cenah ku kawat gitu ya insyaallah mangga meh langkung cering saur kagusadaan mah ya wargi Damarhati mangga anu bade informasi di sok ti pamengpek kumaha pamengpek biasana sok hadir ngeinformasikan ya ayana orang sasarangannya dinten sabtu sabtu itu orang ngobrol ya ngobrolkan dinten kamis mangga gitu tina murojaah tilawah turjamahnya orang ngobrolkan permasalihan oge mangga gitu alhamdulillah atas hadir ya pertarosan anu insyaallah orang sasarangan kajinya ya pertarosan teh orang oke, orang silih doakan utamina wargi orang ayeuna teh nya. Boh Kang Faiz nya khususna jeung rombonganna. Oke, termasuk bapak kita ya. Itu yaitu bapak direktur yang ada di Radio Maya. Atuh bos Maya lah kitu nya. Ayeuna dina tahun ayeuna qodarullah ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanan aranjeunna teh ya ku Allah dimudahkan ibadahna dilancarkan dihusukkan oke mudah-mudahan segala rupi anu janten manasik-manasik hajina tiasa dilaksanakan sehingga mencapai haji anu makbul oke mabrur hasilna mangga ayeuna mah urang kawitan ya aya pertarosan ya sobat mayanya pertarosanana nyaeta di rancamanyar ya. Naon cenah pertarosanana kieu saurna teh dina pertarosan teh. Pausan bade naros ya. Pami kurban hukum nyaksian. Ya maksudna kieu urang kurban. Kumaha hukumna nyaksian kurban gitulah inti namanya. Sedangkan cenakayan abdi mah ya ketidak ketika penyembelihan teh bisa menyaksikan gitu maksudnya inti namanya nah kedah atau napi kumaha tah gitu marginalan ayah berbenturan sareng jarak tebih gitu maksudnya kira makullahnya ya teh pertarosan teh jadi anjana kurban mung kurbannya itu dititipkan di tempat nu jauh ya ke seorang panitia misalnya gitu ta tak abdi tenyaksian kumaha nah sah merentek kurbana tah gitulah inti namanya insyaallah yakin sim kuring yakin ya dari dunamina penyembelihan mah eta mah memang
sebuah ya sebuah non sebuah syariat harus disembelih hari ieu mah hari non hari kurban mah gitunya harus disembelih upami disebutkan kurban mah gitu. Tapi masalah menyaksikan gitunya itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya, menyaksikan penyembelihan itu hancuman ya. Cuman orang teh memang dianjurkan menyaksikan teh untuk mengambil pelajaran itu. Kanggo mengambil pelajaran tetapi supaya hikmah tina penyembelihan teh sampai ke orang gitu. Naon cenah atuh hikmahna tina menyaksikan eta? Ya, tapi sama-sama untuk menyaksikan oge okay, langgeus didasari ku ketakwaan. Ya, di antarana nya bakal ningkatkeun ketakwaan. Itu nya nu kahiji hikmahna teh. Tiasa ningkatkeun ketakwaan. Ai takwa teh naon? Nyaeta sebuah prestasi tina iman urang anu dibuktikeun ku amal urang. Itu nya. Tah ketika orang mentaati dasarna iman, maka eta teh peningkatan takwa. Atin atanapi termasuk oge disebutkan imanu yazilu. Imanun yazilu, iman yang sedang naik gitu. Ya, iman yang sedang naik. Karena apa? Karena bito'ah, karena ketaatan. Gitu. Tapi di waktu iman bakal nurun, yaitu yankus. Mata kayak istilah ya iman al imanu yazilu wa yankusu. Iman itu kadang bertambah dan kadang mengurang. Bertambahnya karena apa? Karena ketakwaan itu. Ya, amal karena amal, takwa itu sebuah keamal. Sedangkan yankus ketika iman menurun itu karena kemaksiatan. Ketika orang maksiat kepada Allah, maka iman kita itu yankus, sedang berkurang gitu. Itu ya, rahimakumullah. Nah, saat ayeuna misalnya meningkatkan ketakwaan, ya, merupakan wujud ketaatan anu mutlak ka Allah, ya, maka dibalik eta oge, urang teh sedang meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kumaha Nabi Ibrahim leuwih ikhlas cik lain domba nu dipencit. Lain domba, lain onta, lain sapi. Nu dipencit nanti rahmatullah murang kali ya tuh. Malah ya nu bisa ngelehkan karena keikhlasan Nabi Ibrahim. Ya. Berani ayo kia lah. Ya Allah hatur nuhun. Geni kurban teh lain kubudak ayo nama. Ya. Beda jeng zaman baheula. Ayo nu diujikan ke Nabi Ibrahim. Sampai kan ke kudu ngorbankan anak. Nah, orang bersyukur ke Allah pira aning gitunya, pira aning hewan anu bisa dibeli gitunya ku duit, sedengkeun budak makan teu bisa dibeli ku duit. Alhamdulillah tuh dibeli na ku naon ku alawih ku sagala rupa pokona saha anu teu nyaah ka anak gitu. Tapi Nabi Ibrahim ketika diparentah wayahna Ibrahim cumponan janji anjeun. Anjun baheula ketika kurban dipuji ku masyarakat, anjun wani ya. Lamun boga budak ereklah budak oge dikurbankeun kan kitu. Sok ayeuna cumponan. Ayeuna ya diparentahkeun ku ternyata nya dikurbankeun saking ku cintana ka Allah. Tah urang oge ayeuna kurbana ka Allah, teh kurbana ku hewan. Hewan ke anu diciptakeun ku Allah ya. Maka tanda cinta orang ka Allah teh termasuk cinta orang ka Allah salah sahijina yaitu berkurban itu ya atas nikmat Allah yaitu berupa kemampuan dari sisi dari sisi nikmat ya duniawi yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Oke okay, ya hikmah tina nyaksian kurban teh bakal jadi pendidikan ke orang. Ya didik jiwa orang supaya orang teh henteu sombong. Ya. Sing dipikir kalinya ya ketika orang kurban teh teu kudu sombong. Naon sababna? Sabab ketika orang aya kemampuan di Allah ya mampu ya. Tapi orang teu kurban ya saeutikna oge eta teh urang parantos
tumbuh timbul sifat sombong gitu. Nah, cenah sombong kumaha? Sombongna nya sebenarnya ku Allah teh geus dibari kemampuan gitu. Tapi nah bentu, nah gitu. Nah bentu. Berarti eta teh nyebut boga prinsip kieu. Nah, aku mah urang mah kurban rek henteu ge. Padahal mah dibari kemampuan. Itu. Nah, itu teh menghilangkan sifat sombong itu. Ya, kemudian manehanana ieu naon namina teh merendah di hadapan Allah ku ngorbankeun kemampuan anu diberikan ku Allah gitu ya. Nah, di balik eta naon deui? Nyaeta ngahilangkeun miceun sifat kabinatangan. Nah, urang ketika nyaksikeun kurban teh, nah sifat binatang naon cenah? Sifat binatang teh kan seueur makulloh. Ya geulingan lalai sifat binatang kan? Ya lalai karena tugas hirupna lah gitu ya. Rakus kan sifat binatang kan, komo monyet maka tinggal rakus aja rahmatullah. Ya termasuk akhirnya misalnya binatang kan tidak memperdulikan ini makanan halal haram gitu binatang mah. Lamun berhubungan aja istri istri binatang gitu tak peduli gitu ya rek nikah lah rek itu nu penting mah seneng harita hayang harita ya gepluk we gitu itu binatang ya tah dihilangkan kunyaksikeun teh gitu kunyaksikeun orang penyembelihan teh tah dikocorkeun darah binatang teh seolah-olah orang ge membuang sifat-sifat kebinatangan. Alhamdulillahnya ulah pedah mampu, ulah pedah boga, ulah pedah sanggup gitunya pikeun durhaka ka Allah melalui naon deui nya melalui naon sagala rupa kemampuan termasuk kemampuan ketika akan binatang mah identikna rahmatullah ah tak peduli gitu tak peduli. Contoh misalnya ayah domba asup ke kebun, ah ada kebun sawah ge, di dinya misalnya ayah sampo, ya di iyo, gitunya sampo na, tapi dauna, tapi kaija memalin dauna, jerona, rek hui dauna gitu. Nah itu, ya tapi hewan mah jadi sebenarnya lebih buas manusianya jahat mah, lebih jahat manusia gitu. Manusia kadang-kadang nepikeun ka jeung beuti-beutina gitu ta. Iya nate, non tak peduli nate. Itu ya, mudah-mudahan nih tina hikmah orang hadiran ketika penyembelihan. Jadi inti nama ya pertalasan tadi, kumalamun tengah hadiran gitu. Apakah sah? Insya Allah. Dasah jeung tina kurban mah tergantung niat orang kannya. Kita niat orang, alhamdulillah, ku Allah diberi kemampuan, pirakulah. Gitunya ketika Allah memberikan kemampuan orang te ngalaksanakeun gitu sok sanajan tetap kajian mampu gitu wajib ngadu sanda syukur wungkul ya orang misalnya mampu tapi na te kurban anger te doraka gitu kan cek Rasulullah piraku te cek Allahnya ya cek Allah melalui Rasul pala yakroban namusallana ulah kadieu ulah kadieu maksud ulah kadieu teh ketika rek Idul Adha nya ketika rek Idul Adha di lapangan gitu tongkadieu nu teu kurban mah gitu anu teu kurban mah tongkadieu maksudna teh anu mampu heug teu kurban tongkadieu gitu nya era atuh kan kapungkur mah syariat kurban teh kieu. Ketika dianjurkan kurban teh nya masing-masing erek init ka Idul Adha teh nya bari narungtun ieu narungtun domba gitu narungtun domba anu mampu anu boga gitu anu boga nya terutama anu ngabogaan ternak domba gitu ditarungtun katingali tah lamun katingali aya jalma ia teh ngukut domba loba tapi pas Idul Adha henteu ditungtun henteu nungtun hiji-hiji acan cek Rasulullah para yakrobana musallana ulah deket-deket kana tempat salat kami maksudna teh ketika Idul Adha teu kudu init
gitu. Nya cekulu datang. Nah itu dia, itulah nya rahmatullah. Acuk jamur kitu mah wajib, sanes wajib. Ya, ngan izin atuh gitu nya. Izin atuh batur ngajaring jing yen teu padahal mampu. Nah itu padahal mampu na rahmatullah. Padahal mampu na eta nu ngajadikeun piraku teu izin. Itu intina mah. Oke, aya meureun termasuk kepedulian ya sosial. Maksudna teh urang teh ya tina kurban eta teh urang parantos ngabungahkeun jalma anu mungkin dina taun harita ya meureun nah ketidakmampuan gitu. Simkuring kan di RT Simkuring marhamakumullah. Sadayana salembur sa RT jadi panitia. Wah, bahagia lamun kurban teh. Sadayana jadi panitianku beberapa gelintir teu. Sadayana masyarakat jadi panitia. Matak giringan sadayana ge. Anu kersama gitu. Anu kersama sok giringan. Pabaliut lah gitu nya. Di ieu teh di buruan teh. Pabaliut gitu anu bagian ieu bagian sadayana sehingga itu ayah panitia perorangan rahimakumullah. Sadayana jadi panitia ibu-ibu panitia logistikna gitu ya. Bapak-bapak panitia tanagina gitu. Insyaallah itu tanda buktos yang betapa hari bahagia itu terasa oleh semua masyarakat. Itu di kampung abdinya, di RT abdi lah khususnya. Di RT abdi seperti itulah. Mangga upami bisana usum kurban teh ya sadayana sa RT gitu nya luar biasa na ibu-ibu sibuk dengan naon namina teh konsumsi na gitu tah ya menyediakan na gitu. Bapak-bapak siap dengan tenaganya. Oke, anu paling utama nya tina kurban eta teh nyata hasilna teh atanapi pahal ayeuna teh naon hikmahna teh ya insyaallah yakin dosa dan pahala ya dosanya dihapus pahalanya disiapkan oleh Allah. Itu sebab aya setiap tetesan darah hewan kurban menjadi penghapus dosa. Luar biasa. Sabara tetes sabara dosa ya gitu sabara dosa nu dihapus ku tetesan eta hewan kurban. Tuh ya rahimakumullah. Bahkan termasuk oge nah di selain mah setiap bulu ya. Setiap bulu di hewan kurban itu mengandung kebaikan. Sedangkan setiap kebaikan penghapus kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Setiap kebaikan itu penghapus kepada kejelekan. Nah itu. Ya. Mudah-mudahan ya Bunda tina naon anu di bahas lebih kusim guring gitu Mas Ali sah dan tidak insyaallah sah dan cuman sebenarnya mah menyaksikan itu apa lebihnya ada kelebihan lah gitu ada kelebihan kalau cenah kumaha nyaksikeun aya pamit tebih gampil sim kuring ge aya di sana anu nitip di Jakarta aya ya di Jakarta anu nitip kurban kapungkur kantos lah iwargi damar hati air nitipkeun kurban. Cina menyaksikan carana kumaha sok sanaos tebi oge di video gitu ya di video sok amanatkeun ka panitia punten pang videokeun gitu ya sami simkuring gitu di video di share ka anjeunna atapi di siaran langsungkeun mangga mun anjeunna nuju ieu nuju hadir gitu nuju aya atarapi dijadikan dokumentasi luar biasa kumacik hasilnya aduh ini asa nyaksikan ustaz cina gitu ini asa nyaksian cina abdi karena kurban eta padahal di mana padahal tebih gitu ya padahal tebih rahmatullah tapi luar biasa nah naon luar biasa nah Allah masihan teknologi supaya sok sana dina jarak anu tebih ge tetep bisa nyaksikan tak gitu nyabun sok seandainya misalnya hoyong nyaksikan sok sana tebih amanatkan ke panitia nyuhunkan video na abdi hoyong termasuk anu menyaksikan ya gitu gambil pisan zaman kiwari malah ya tekedah di hese-hese nah itu rahmatullahnya oge nusadesna bilih anu bade naroskeun mangga sok perkawis naon bae insyaallah urang bahasa sarangan
Oke, nu sanesna urang uih karena dinten Kamis rahimakumullah. Ya, dinten Kamis teh surat naon cenah? Hatur nuhun Pak Ustad. Cik ati dua jerat teh kumaha. Teteh mah hatur nuhun pisan kitu. Ah, iya ya. Ya kedah nama hatur nuhun pisan, ya lain pisan. Hatur nuhun bah. Ya tiasa uyos lah da. Tas Allah Maha Uninga karena tujuan anak si kuring geng Uninga. karena tujuan eta seratan sok sana jas sok sanaos eta seratan teh naon atuh hartosna. Ya, mangga-mangga kahartos ke simkuring. Komo Allah Maha Uninga. Naon mun dina ayat mah geulingan Innallaha la yahfa syai'un ma fil ardi wa fis sama. Allah Maha Uninga sakur anu nyumput di langit jeung di bumi. Termasuk nyumput dina tulisan eta. Duh kanaon teh. Tapi sing kuring-kuringa nganuhunkeun kitu nya. Siap. Mangga anu sanesna sok bilih aya nu bade urang sasarengannya urang sasarengan bahas. Atanapi urang uy deui. Haturuna. Tekena direvisi saurna nya moal insyaallah da marginaun margitos ieu. Tos simkuring ngajelaskeun nya mudah-mudahan sing ka atas oge mudah-mudahan sing janten kayakinan anu kuat gitu nya. Oge termasuk kana sanes rahimakumullah bilih aya kitu nya non tah kasimkuring kayuna kan aya duaan anu nitip tilu tebih teh gitu nya. Nitip tilu tebih saya dua anu di Jakarta aya gitu. Oge termasuk termasuk anu ibadah nuju ibadah haji ayeuna. Nuju ibadah haji ge nitip kusukuring insyaallah diyakeun. Tah itu supados ajeuna merasa menyaksikan oge nya amanatkeun ka panitia nyuhunkeun di video gitu. Ya sanes oh cenah mah rubuh kitu teu ikhlas sanes kitu. Nya abdi hoyong ngambil pelajaran gitu ya. Mangga Al-Mumtahanah sok dibuka sekeliknya anu kamari surat 60 ayat terakhir. Rahimakumullah. Surat 60 ayat terakhir Allah ngadawuh kieu geuningan dina ayatna teh. Mana? Oh iya. Ya ayuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat. Ya teh dina masa-masa penaklukan Mekah rahimakumullah. Jadi waktu putuh Mekah teh seueur istri-istri anu tarobat gitu nya. Anu menyatakan kepercayaan keyakinan karena Islam, yen Islam teh bener gitu teh. Sehingga ya ajeuna siap diambil sumpah janji setia karena Islam gitu melalui proses bai'ah nanti bai'ah itu nisanya bai'at para wanita harita eta bai'at itu mukminat ya bai'at ka para istri eta anu para meyakini Islam teh benar gitu. Nah, ya ayuhan nabi wahai nabi cek Allah teh idza ja'aka lamun mah sumping ka anjeun wahai nabi al mukminat nya eta isi-isi anu geus yakin nu percaya karena Islam teh benar jeung ngabenarkeun anjeun sebagai utusan yubayyinaka tuluy eta istri teh rek janji setia ka anjeun ya gitu rek janji setia mencukrama rek sumpah janji setia ka anjeun gitu makanya eta janji setia teh tampi ku anjeun tapi naon anu janjikeun teh kudu ngawengku atapi kudu melibatkan keyakinan kahiji ala alla yusyrikna billah sok ku anjeun
dipersaksikan imana tungtun ku anjeun anu ku dipersaksikan teh nyaeta di antarana anjeun ulah ngalanggar kana pelanggaran hirup di antarana ulah musyrik gitu. Sok nya iman anjeun wahai para istri ditampi atau disaksi ku si kuring asal hiji alla yusyrik nabilah kahiji ulah nyarekatkeun Allah gitu. Ya hiji eta gitu. Jadi sabaraha kali ina syirka la zulmun azim sabab musyrik teh biang keroknya dosa rahmakumullah. Mbahna gitu ya. Mbahna dosa musyrik teh. Sampaikeun ka Allah wa nampi. Ya saya sekana tobatna Allah wa nampi atanapi Allah wa ngahampura gitu karena dosa musyrik lamun eta musyrik teh eureun-eureun nepikeun ka maot. Nah gitu. Duka dua wala yasriqna. Yasriq tadi makan yusriq ya yusriq pakai kaf tulis sin gede gitu maka itu syirik. Ayo nama sin alit tulis kopna tulis nama kop yasriq. Nah atuh bentana ai tadi mah musyrik nyarekatkeun ka Allah ayo nama maling gitu ya korupsi model gitu ya nipu jeung sajabana. Nah, itu nya rek ngabegal rek naon ayeuna nu namina harta batur ku urang diakui gitu nya maka eta teh masuk yasrikna atanapi maok ngaran teh maok ta di penta ku Rasulullah haita sok anjeun naon asup Islam gitu nya tapi wayahna ulah syirik oke ulah syirik nya ulah syirik oge ulah sirik gitu. Ulah nyarekatkeun Allah, oge ulah mauk harta batur. Itu bedanya rumakulnya. Aya sirik, aya oge sirik gitu ya. Nah, itu ya walaya sirik kana. Eta nu kadua, nu katilu walaya zina, moal zina. Iya zaman jahiliyah memang kebiasaan rumakulullah. Musyrik di zaman jahiliyah memang jadi keyakinan. Gitu. Tuluy yasrik teh maok. Nah, sering dunamina ngabegal teh di jalan teh sampaikeun ka aya kelompok begal anu kasohor baheula mah. Nah, Al-Ghifar teh. Kelompok begal Al-Ghifar gitu nya. Ti Al-Ghifari gitu nya. Pokoknya mah daerah Gifar mah ya geus katelah lah rampokna teh gitu tah. Termasuk ya perempuan-perempuan aja sami rahmakallah nggak dukung, nah, iya makanya terkengingnya ayana mulai nama korupsi gitunya termasuk nyolong juga saja mana malak lah gitu. Walaya zina kebiasaan orang jahiliyah memang zina deh asal ada memang sampaikan ke ayah istri nak dititipkan ke hiji lalaki gitu rahmakallah. Sabab non, sabab hoyong gaduh keturunan teh. Kan eta teh perzinahan nu kitu teh. Bentuk dina Islam mah gitu. Tah, dina di ketika anjeunna lebet Islam maka dipenta perjanjian moal zina di antaranana gitu. Oge naon wala yaqtulna. Ku anjeun Muhammad maranehanana kudu dipenta janjina moal erek ngabunuh. Ngamawatan auladahunna anak-anak ti kadang kieu rahmakumullahnya aya nu wani ngamawatan tina beuteung keneh parantos dimawatan aya bentuk urang mah gagugurkeun gitu gagugurkeun ya cenah bet gagugurkeun da sieun ya kahirupanana engke sok sieun miskin gitu kahirupanana engke sok sieun bahkan lamun ngalahirkeun anak perempuan mah leuwih sieun deui gitu tah naha gagugurkeun nu aya na kandungan tanapi ngamawatan anu geus lahir. Naon sababna? Sabab di antarana aya kabiasaan lamun lahir anu lahirna istri yang perempuan anu lahirkeunana gitu. Maka ieu teh kacida aibna gitu, kacida aibna. Dina zaman jahiliyah gitu. Tapi ya dirubah ku Islam kabiasaan awon gitu teh melalui naon? Melalui perjanjian
atapi bai'ah, ya bai'atul mu'minat, nyata supaya ya anjen janji moal ngamawatan anak boh dina kandungan atapi saatos kelahiran gitu. Oke, nusa terasna warayatina bibuh tadin yap tarinahu. Oge ulah sampaikan ngadatangkan bohong-bohong anu dijian-jian ku lengan ajeng ku suku na baina nya baina aidihina wa arjulihina antara lengan ajeng suku na maksana kira mengulung kapungkur aya jalma nu hoyong gaduh murangkalih nya ya mah nu hoyong gaduh murangkalih tuluy aya murangkalih kukut nya murangkalih kukut kan diurus. Murangkali kukut teh diurus. Nah, si murangkali kukut anu diurus eta teh di adopsi jadi anak kandung. Nah, itu. Ya, saking ku hayang boga murangkali. Oh, terutama murangkali pamuga terbukul. Jadi kapungkur mah aya kebiasaan di zaman jahiliyah yen anak kan anon anak pulung teh nya. Anak kukut lah gitu. Ya, anak kukut teh gitunya diadopsi jadi anak kandung sehingga menang warisan mah teu menang ka ditu na kan teu menang nikah jeung anu kukutna gitu. Nah, tak ku Islam dirobah melalui beat ieu gitu nya. Kan sok aya aku-akuan. Ngajadikeun bieuna anak pulung jadi anak kandung. Nah itu cekengin je teh dina Islam. Sabab eta kebiasaan jahiliyah. Ya, ketika ia keluarga tegaduh murangkali, maka ngukut murangkali gitu. Mun ayeuna mah geuning sok dijualnya di rumah sakitnya, ya di rumah sakit. Sok aya nu ngajual murangkali gitu melalui naon ya yayasan gitu. Sok tetep we. Ya, silahkan. Silahkan rek meuli murangkali gitu, tapi tekenging di ulah dijadikeun murangkali kandung tetep we. Eta mah hanya sekedar penyelamatan gitu nya, nyalametkeun dunamina kelahiran anu nah ibuna teu tanggung jawab atanapi kelahiran anu tidak diketahui gitu nya saha orang tuana. So aya kan nepikeun ka diurus ke rumah sakit tuluy ku pihak rumah sakit nya diberikan kepada seseorang anu eta seseorang teh sanggup pikeun ngurusna. Tah si murangkali eta wayahna ulah jadi murangkali kandung tetep we jadi murangkali naon sambung gitu nya murangkali sambung anu tetep dina kondisi teh nya eta teu gaduh warisan. Cenah ari kenyah mah mangawae sing melebihi warisan geuhan teu ulah dijadikeun warisan gitu ya. Oge walaya sina ka pi ma'rufin ulah nyeun dorakat dina mesti kana pelanggaran dina ka jadi kieu ketika aya kebaikan dina Islam ulah dilanggar istina mah kitulah intinanya. Setiap kebaikan dina Islam ulah dilanggar. Naon kebaikannya ya contoh misalna ya aya kewajiban salat, puasa gitu nya, tuluy zakat. Kan eta kebaikan-kebaikan dina Islam eta. Tak ulah dilanggar wayahna, ulah melanggar kana syariat intina mah. Gitu nya. Wala yasina ka fi ma'ruf. Gitu setiap kebaikan dina Islam ulah dilanggar. Pabayihuna maka sok Muhammad. Lamun geus sanggup kitu, beat maranehanna. Gitu. Wastagfirlahunna jeng pangmentakeun ku anjeun hampura keur maranehanna Allah ka Allah. Jadi Nabi Muhammad dipersilakan untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk orang ini tuh. Jadi rahmatullah lamun didoakeun ku Rasul, dimangmentakeun ka hampura ku Rasul, insyaallah Allah oge satuju gitu. Ngahampura dosa-dosa maranehanna. Luar biasa nya rahmatullah ieu teh syariat teh. In ayeuna cenah aya nu kitu. Ayeuna teu ayar. Sia ayar mah kulain mah jeung naon sababna? Ayeuna kieu paling oge jami anu non muslim nya. Jami non muslim ayeuna lebet kana Islam nya cina sahadat teh unggul. Kadituna diajarkeun kebaikan-kebaikan Islam atos we kitu nya. Kumaha lamun ditambahan ku baiat ieu mangga wae ulah musyrik, ulah mauk, ulah zina, ulah ngaku-ngaku gitu nya, ulah doraka
gitu, oge ulah non ulah melanggar gitu, mangga wae sok wae dianggo eta geungan ku syahadat oge insyaallah nya mangrupakeun tanda ieu ieu jelema geus ngabenerkeun Islam tuluy kana melaksanakan Islam itu ya. Innallaha ghafurur rahim, sajana Allah teh hampuraan. Ya Allah hampuraan, oge Allah jahan. Tuh, sedang ya ayyuhalladzina amanu wahai jama'ah nu anggeus ariman la tatawallau qauman ghadiballah. Aranjeun ulah ngajadikeun boh pamimpin, boh naon ya kitunya. Ketua di organisasi punya pun di hiji negara pamimpin gitu ya. Kasaha qauman ghadiballah ka hiji kaum ka hiji jama anu Allah caresepun ka jelema eta. Itu. Ya alaihim kamana. Qad yaisu sabab baranehna teh jalma-jalma anu geus putus asa tina kebenaran. Aya putus asa teh harapan gitu. Harapan bener. Ya, harapan bener. Gitu manehna ge di akhirat termasuk jalma anu putus asa. Geus harapan selamat di akhirat teh. Kama yaisal kufaru min ashabil kubur, seperti harapan jalma anu kafir engke di alam kubur. Nu kafir mah pasti nage bakal manehna menyesal. Nah, maksudnya kira makulah, orang ulah ngejadikan buah teman setia, anu diikuti, anu dituturkan, bahkan kau mau jadikan pamimpin mah, saha jalma-jalma anu geus yakin, ya jalma teh kapir nak katingali, geus bukti gitunya, maranehana doraka ka Allah, gitu, tukang mabok misalnya ya, tukang mabok, tukang maksiat, tukang zina, dijadikan teman setia, ulah. Ya itu dijadikan komo jadikan pemimpin tukang judi jadikan pemimpin rusak lah masyarakat nanti gitunya atuh nu kumaha nu kedah dijadikan ya kedah jalma nu iman dina eta ge nya layat takhidil mukminuna ya layat takhidil mukminina ya ya layat takhidil kafirina goyro mukminin ulah ngajadikeun orang-orang kafir jadi aulia ya aulia min dunil mukminin itu salianti jalma anu iman inti nama memang aya larangan ti Allah gitu. Alhamdulillah rahimakumullah eta desa deui hatur nuhun nya anu parantos naroskeun oge tos nyimak itu mudah-mudahan janten ilmu kanggo sadayana oge nu simkuring kalangkungan saurna bahe carekna mohon dimaklumi dimafhumi diampuni dimaafkeun margi naon biasa upami nuju ngadugikeun narasi teh sok sok aya langkungna gitu tah rumakuna tina elmuna teh aya langkungna tapi saking naon saking hoyong jelas gitu ya saking kohoyong jelas gitu seperti gitu sesuai ajeng naon ajeng tafsirna gitu kan bahasa tafsir sok dilangkungan ku si ukuring ya kan semangat ya gitu ya mudah-mudahan sing naon sing janten tambihan wawasan keilmuan kanggo lebih baik dari amal orang mangkana yawuhu hoiran min amsihi bahwa robihun sing sajal manu dinten iya langkung saya tilu kamarina itu teh jalma untung hayu orang jadi jalma nu untung ku nambahan ilmu wawasan oge nyaikan amal hatur nun sakali orang doakan untuk daramang Allahumma rabbana adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagbiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi Rabbil Alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gitu jurus andalan jam 6 sampai jam 9. Iyalah, joget Morena saatnya nih Sobat Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang kita menguasai Bandung dan sekitarnya sampai jam 6, sampai jam 6 dan jam 6 ya sampai jam 9 dong. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir. Yes. Di Sabtu seru 9 Mei 2026 Sobat Maya. Come on. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Dari sekarang dong ya, 0877 7080 9898. Yang punya informasi apapun bolehlah share sama Santika ya. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: kampus.
1: Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Streaming Maya FM 98 Maya FM.

Waduh, hajar aja tuh, gak usah ragu-ragu ya, sikat. Jangan ah ya, gak boleh tuh, harus tahu dulu tuh salah apa enggak. Walaupun mereka salah, tapi ya jangan main hajar aja, jangan main hakim sendiri nih Sobat Maya. Tapi baru-baru ini fenomena amuk massa atau penghakiman secara beramai-ramai atau main hakim sendiri, ini kayaknya jadi sorotan nih Sobat Maya. Kembali jadi sorotan setelah sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan warga terjadi di berbagai kota besar. Nah, salah satu peristiwa terbaru terjadi di Kota Bandung nih Sobat Maya ya, yang memperlihatkan bagaimana situasi keramaian bisa dengan cepat berubah menjadi tindakan kolektif yang berbahaya nih. Ini sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi menjelaskan bahwa amuk massa atau main hakim sendiri ini kerap terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki karakter masyarakat anonim nih Sobat Maya. Ini terjadi di kasus-kasus pencurian di keramaian. Jadi anonimitas ini juga membuat masyarakat setempat ragu untuk menegakkan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ini menurut Sigit salah satu faktor utama adalah sifat masyarakat kota yang cenderung tidak saling mengenal. Nah loh, ya berbeda dengan kehidupan di desa, interaksi sosial di kota itu lebih longgar sehingga kontrol sosial menjadi lemah nih Sobat Maya. Ya, dalam kondisi tersebut tindakan massa sering kali dipicu oleh salah satu atau beberapa orang ya yang mengambil peran sebagai penggerak nih Sobat Maya. Ini masyarakat nggak saling kenal, kemudian juga kontrol sosial yang lemah, mudah terprovokasi oleh situasi, ya. Kemudian juga ada figur yang memicu atau mengarahkan massa. Oh, si provokator teh, ayolahnya. Ya, akibatnya keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan dorongan emosi sesaat nih, Sobat Maya. Sigit menilai bahwa amuk massa itu tidak terlepas dari akumulasi emosi kolektif di masyarakat. Ya, rasa kecewa dan marah ya terhadap berbagai kasus kejahatan yang tidak terselesaikan ini memicu tindakan spontan nih Sobat Maya. Ya, mungkin masyarakat mengalami kerugian dan kekecewaan. Ya, kedua hal inilah yang membentuk emosi kolektif karena banyak warga memiliki pengalaman yang sama. Ya, jadinya melampiaskan kepada seseorang atau tersangka secara beramai-ramai. Sobat Maya, gimana nih kalau misalnya ketemu sama ada maling misalnya ya, teriakin maling-maling, bawaannya tuh pengen ngejar ya, pengen mukul gitu ya, gemes gitu ya. Ya, ini Sigit juga menambahkan bahwa dalam kondisi tersebut rasionalitas individu bisa hilang untuk sementara waktu nih Sobat Maya. Ya, faktor lain yang bisa memicu amuk massa ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ya, banyak warga merasa laporan kehilangan atau tindak kriminal nggak mendapatkan penanganan yang memuaskan nih Sobat Maya. Ya, maka kondisi inilah yang menimbulkan persepsi bahwa keadilan sulit diperoleh melalui jalur resmi, sehingga sebagian masyarakat memilih mengambil tindakan sendiri nih ya. Ya, peristiwa di Kota Bandung ini menjadi contoh nyata bagaimana dinamika tersebut terjadi di lapangan. Ini yang amuk massa salah sasaran nih Sobat Maya. Ya, tiga pria diamankan setelah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi di kawasan Babakan Ciparai ini ya. Ya, ini korban berinisial RRA 27 tahun itu seorang buruh harian lepas menjadi sasaran para pelaku yang berpura-pura melakukan pemeriksaan. Ya, Kapolsek Babakan Ciparai, Kompol Kurniawan menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban berada di Jalan Soekarno-Hatta bersama temannya. Korban dan temannya ini didatangi tiga orang yang mengaku sebagai anggota polisi nih Sobat Maya. Ya, pelaku kemudian membawa korban berkeliling sebelum akhirnya mencoba melarikan sepeda motor milik korban. Saat korban menyadari hal tersebut, dirinya berteriak meminta pertolongan warga. Namun, pelaku justru membalikkan keadaan dengan meneriaki korban sebagai begal dan melakukan penganiayaan nih Sobat Maya. Ya, korban teriak-teriak awalnya minta tolong dan mengejar pelaku. Tapi setelah di sekitar Jalan Babakan Ciparai dekat kios ayam goreng ya, ketiga pelaku malah meneriaki korban sebagai begal dan melakukan penganiayaan secara beramai-ramai atau bersama-sama terhadap korban. Jadilah nih masyarakat banyak yang ikutan, padahal itu sebetulnya korban tuh ya. Ini mungkin salah satu alasan kenapa tidak boleh main hakim sendiri, takutnya salah sasaran nih Sobat Maya. Ya, Sigit Rohadi menekankan pentingnya memperkuat kembali lembaga sosial di tingkat komunitas sebagai upaya pencegahan nih Sobat Maya ya. Ya, selain itu juga aparat penegak hukum ini juga diharapkan terus berbenah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. So, ya, ini masyarakat sama
aparat penegak hukum, come on ya, sama-sama harus solid nih Sobat Maya. Harus saling membangun kepercayaannya. Ibaratnya kalau bangun sebuah hubungan ya harus saling percaya, ya enggak? Jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Sekali we misleuk biasana ya dikasih kesempatan dua kali, tilu kali, nus leuwih mah atuh kumaha jadi teu percaya deui. Ya begitupun juga satu sama lainnya lah ya. Kalau misalnya yang satunya enggak bisa dipercaya, nu hijina deui geus ah urang bales cenah ku selingkuh deui misalnya nih kalau dalam satu hubungan ya. Aduh, bisa saruana atuh mun kitu mahnya jadinya 11-12 ya. Diharapkan yang satu bisa dipercaya, enggak dipercaya. Dibales lagi dengan ketidakpercayaan. Wah. Kumaha atuh ieu teh? 11-12 jadi namanya.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Selamat pagi juga buat para juragan empang nih ya, yang udah siap menerima para pemancing mania. Gimana nih empangnya, aman, aman, aman? Untuk lo barengit, sebab jentiknya sudah pada dimakanin sama ikannya. Bagus lah kalau begitu Maya. Iya, tapi ini ada yang gimana nih ya? Ini sih banyak banget nih nyamuknya nih. Waduh. Tapi bukan di empang nih Sobat Maya ya. Empangnya gede tuh ini mah. Ya ini di kawasan Waduk Saguling nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, di Kampung Bonceret, Desa Ranca Panggung. Wah. Kumaha ya teh? Hah? Tepak. Cina nepak anaun itu terengit. Waduh. Serengit Cina Santika di dieu teh. Oh ya. Jadi warga bantaran Waduk Saguling, tepatnya di Kampung Bonceret, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, mengeluhkan serangan nyamuk dalam jumlah tidak biasa ya selama 5 bulan terakhir ini. Wow. Lumayan tentunya, hampir setengah tahun ya teh. Ini warga menduga ledakan populasi nyamuk tersebut ini dipicu rapatnya tanaman eceng gondok yang menutupi muka air di perairan Waduk Saguling nih Sobat Maya. Serangan nyamuk tersebut ini terjadi hampir sepanjang hari ya, mulai dari siang hingga malam. Ya, warga mengaku aktivitas sehari-hari menjadi terganggu karena gerombolan nyamuk terus mengerubuti permukiman nih Sobat Maya. Ya, dikatakan warga, salah seorang warga RW 10 Kampung Bonceret, Anung Sudrajat, 55 tahun. Ya, ini nyamuk yang menyerang warga ini punya ciri-cirinya tuh beda dibanding nyamuk rumah pada umumnya. Biasa kan lah nyamuk rumah mah hideung aya polet belang gitunya, hideung bodas. Wah, ini ukurannya malah lebih besar nih Sobat Maya dari nyamuk biasanya. Dengan belangnya tuh beda, belang dan warna kuning kecoklatan. Wah. Nyamuk naon ya nya, rengit naon ya. Ya ini mereka juga belum tahu ya jelasnya nyamuk jenis apa, terus berbahaya atau tidak ya. Yang jelas warga di sana tuh menjelaskan kalau si nyamuk ini datang dari perairan waduk yang tertutup eceng gondok nih Sobat Maya. Ya, akibat gigitan nyamuk tersebut, sejumlah warga mengalami keluhan berbeda-beda, mulai dari rasa gatal biasa, kemudian bentol beruntus, hingga luka pada kulit akibat garukan nih Sobat Maya. Warga berharap pemerintah maupun juga pihak terkait segera melakukan penelitian untuk mengetahui jenis nyamuk tersebut serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat nih Sobat Maya. Ya ini keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya ya, Uus 60 tahun. Ya, dirinya menyebut kalau populasi nyamuk meningkat seiring meluasnya eceng gondok di kawasan Waduk Saguling, terutama saat debit air meningkat nih Sobat Maya. Ya menurutnya pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali ini diduga mengganggu ekosistem waduk dan memicu berkembang biaknya nyamuk di kawasan tersebut. Kalau eceng gondoknya banyak ya, jadi kan ikannya tuh pada di bawah ya, akhirnya nyamuknya berkembang biak dengan cepat nih Sobat Maya. Mudah-mudahan sih eceng gondoknya cepat diangkut, dibersihin ya. Ya ini memang diberitakan sebelumnya sebanyak sekitar 94 hektar area Waduk Saguling sekarang ini diselimuti eceng gondok yang tumbuh masif dan menyebar di permukaan perairan nih Sobat Maya. Ya kondisi tersebut menjadi ancaman baru bagi ekosistem waduk sekaligus juga fungsi vitalnya sebagai sumber energi listrik Jawa Bali nih ya. Nah, ini senior manager PLN Indonesia Power atau IPUBP Saguling, Doni Bakar mengatakan pertumbuhan eceng gondok di waduk itu tidak terlepas dari tingginya beban pencemaran termasuk juga sampah nih ya. Sampah yang masuk sungai Citarum dan kemudian memicu proses ekologis berantai. Ya sampah yang numpuk ini bisa memicu pertumbuhan eceng gondok nih. Kalau eceng gondok semakin banyak, maka sedimentasi waduk ini akan meningkat sehingga daya tampung airnya berkurang ya. Ya Doni menjelaskan penyebaran eceng gondok yang tidak terkendali bisa mengganggu kualitas air dan mempercepat pendangkalan waduk nih Sobat Maya. Ya kondisi ini secara langsung berdampak juga pada kapasitas tampungan air yang menjadi penopang utama operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Saguling. Waduh kumaha yeuhnya. Karena eceng gondoknya banyak ya, mudah-mudahan pihak-pihak terkait ya, Pemkot Pemda setempat ataupun juga masyarakat sekitarnya ya bisa segera ada tindakan ya dari aparat kewilayahan atau
pihak-pihak terkait ya untuk bisa mencarikan solusi ya. Ya, ini awalnya dari eceng gondok nih yang berkembang secara masif nih. Kalau bisa ya dibersihkan ajalah ya. Biar nyamuknya juga enggak terus menyerang, biar populasi nyamuknya berkurang ya. Ya, terus juga kondisi air ya, karena ini kan sebagai penopang untuk pembangkit listrik nih. Kumaha lamun misalnya semakin banyak jadinya pasokan listriknya tersendat? Waduh. Gimana nih? Bisa-bisa pararem lampu nanya. Terus juga si nyamuk nih yang katanya nyerangnya juga enggak hanya pagi siang tapi sampai malam juga tuh nyerang. Waduh. Kerbobonya diusapan kurengit. Nyamuk pentol ujungnya.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentarutik
0: Maya FM.